terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area ini.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Ini udah menang.
5: Yes,
3: Mami. Eh, aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

yang nanti. Saja gelasnya biar ramai, biar mengaduk sampai gaduh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet, ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: 1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Ya otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

0: 101 Pradwafel untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Yes lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: 10 teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: Pro 2, siapa juara satu baru kita untuk minggu ini? Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan terbelah jadi 2. Posisi 19, Sheila on 7, sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan bermimpi. Di posisi 17, Bernadia kita buat menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal keliling. Posisi 13, Mahalini kemarilah tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi 9, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan sesi potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Anti Normal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi. Info Pro 2. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome. Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2, berdasarkan hype-nya tersebut. Perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart. Info Pro 2.

0: Anti Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman-teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ke-15 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finsiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Michelle, itu tadi Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produce.

Mas FM 96,3 MHz teman terbaik kamu di Pro 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kembali lagi di Pro 2 Wamena yang menemani sore menjelang malam kalian sampai pada jam 8 malam nanti. Dan untuk Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro 2 Wamena.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

menyenangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu lucu banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
0: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, mengawali jaga malam Pro 2 RRI Wamena. Kali ini kita update informasi malam ini teman-teman Pro 2 dari www.rri.co.id. Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei di Indonesia sebagai momentum meningkatkan minat baca masyarakat. Peringatan tersebut juga menjadi ajang memperkuat budaya literasi nasional. Hari Buku Nasional lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya minat membaca dan industri buku Indonesia pada awal 2000-an. Momen tersebut kemudian menjadi pengingat pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan masyarakat. Selain meningkatkan budaya membaca, peringatan tersebut juga berkaitan dengan sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tanggal 17 Mei dipilih bertepatan dengan hari lahir Perpusnas Republik Indonesia pada tahun 1980.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, proses pencarian pemeran baru James Bond resmi dimulai oleh Amazon MGM Studios. Melansir dari Variety, studio tersebut mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agen 007. Dalam proses pencarian itu, Amazon MGM Studios menggandeng casting director ternama, Nina Gold. Ia dikenal berpengalaman menangani franchise besar seperti Game of Thrones, The Crown, hingga sejumlah film Star Wars, The Force Awakens. Pihak studio sendiri menyebut pencarian pemeran baru Bond saat ini tengah berjalan. Mereka juga memastikan akan membagikan kabar terbaru kepada penggemar ketika waktunya sudah tepat. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Informasi-informasi tadi dan informasi lainnya bisa kamu akses di www.rri.co.id.
0: Info Pro 2.
2: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
3: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja?

Pro 2 ini berarti minggu malam. Besok udah hari Senin tuh teman-teman Pro 2 di 18 Mei 2026. Tapi besok kita tuntasin dulu aja di 17.05.226 menit ke-14 dari pukul 20 atau pukul 8 malam. So yeah, Fajar sekarang nemenin kamu di tengah suasana hujan yang tadi sekitar jam abis maghriban gitu deh, pokoknya rencananya mau keluar gitu kan, kayak kita makan di luar yuk gitulah, kayak cukup lumayan lama, bukan cukup lumayan lama sih, kayak lagi pingin aja gitu, ada satu makanan yang pingin dibeli, tahu-taunya hujan, akhirnya dibatalin. Terus apa makan malamnya? Ya udah sama telur aja digoreng pakai kecap, terus ricanya agak cukup lumayan banyak, beh udah enak banget tuh teman-teman Pro 2. Oh iya, saya sounding dulu, nyapa teman-teman Pro 2, selamat malam. Selamat lanjut dengerin Pro 2 RRI Wamena, yang pastinya kita masih mengudara di 96,3 MHz, available juga buat teman-teman Pro 2 dengerin, buat kamu dengerin secara streaming di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Anyway, makan malam kamu gimana teman-teman Pro 2? Semoga juga nikmat, sama seperti yang udah saya ceritain tadi. Biar makin nikmat lagi weekendnya, kita siap banget buat kamu tersenyum dan juga buat malam ini menjadi malam yang menyenangkan juga. Sama kayak lagu barunya Bernadia nih teman-teman Pro 2 ya. Bukan yang Rabun Jauh. Rabun Jauh bukan sih judulnya? Ya itulah pokoknya. Yang jelas kita buat menyenangkan malam ini barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu dijaga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada yang tahu gak sih teman-teman Pro 2? Junior Arif dengan Rapuhnya, ini lagu di tahun berapa gitu teman-teman Pro 2? Yes, agak cukup lumayan, udah jarang ya dengerin dia gitu teman-teman Pro 2. Oke, tahun berapa sih Rapuh ini? Bentar, saya cari dulu ya. Oh, sebelumnya emang dia tergabung di Tofu. Oke. The Brown Sue juga gitu kan, emang genrenya gitu ya. Oh, 2008 ternyata coy. Jadi Rapuh ini ada di album Sesungguhnya Junior Arif tahun 2008. Ini bisa dibilang jadi album perdana di bawah label Cats Records, teman-teman Pro 2. Albumnya ini memuat deretan lagu bernuansa R&B romantis kayak Rapuh, Semalam Saja, Aku Kau dan Dia, sama Terlambat. Oke, yang masuk ke playlist kita malam ini kebetulan Rapuh ya, teman Pro 2. Nextnya mungkin nanti MD-nya bisa masukin list-listnya Junior Arif yang lain kali ya. Saya juga cukup lumayan jarang dengerin yang Semalam Saja, Aku Kau dan Dia, sama Yang Terlambat. Emang paling hits, paling populer yang Rapuh ini sih, teman-teman Pro 2. 2008 tuh, wih, saya masih sekolah lagi. Iya lagi. 2008 itu tuh, kalau nggak salah masih SMP deh. Jadi lagu-lagu ini keluar zaman-zaman saya SMP. Ya, zaman saya SMP belum ada smartphone yang canggih kayak sekarang sih. Ya, SMP dulu, zaman SMP, makanya mana Motorola lagi. HP pertama banget tuh lagi Motorola, Nokia ya, gak tau teman-teman Pro 2. So ya, Junior Arif kamu dengerin di 96,3 MHz untuk jaga malamnya Pro 2 FM. Yang mau request lagu-lagu lama mungkin karena terpanggil sama lagunya Junior Arif yang Rapuh ini, boleh banget teman-teman Pro 2, langsung aja WhatsApp di 0811482842. Selamat malam juga buat Arif yang udah WhatsApp ke Pro 2 FM minta diputerin lagunya Billie Eilish, Bird of Feather. So kita puterin buat kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jangan lupa update informasi seputar Piala Dunia 2026 juga bisa kamu akses teman-teman Pro 2 di www.rri.co.id sambil terus nungguin program-program seputar pesta bola barengan sama RRI untuk 2026 ini teman-teman Pro 2. Jadi pastikan kamu dengerin Pro 2 FM. Selamat malam juga, itu yang maksudnya saya mau bilang ke kamu tadi, kok malah jadi belibet-belibet gini ya. Selamat malam nih buat yang punya 0833, ini gak ada namanya juga, udah WhatsApp ke Pro 2 RRI Wamena. Kak Fajar, dengerin lagunya Juicy Lucy yang baru, Gurun Hujan, makasih udah diputerin malam hari ini. Ya, sama-sama, karena kebetulan emang masih fresh banget lagunya, masih masuk ke playlist juga gitu teman-teman Pro 2. Pokoknya kalau kamu suka sama lagu-lagu barunya Pro 2 FM, coba ditanya aja udah ada apa belum. Nanti kalau belum, kita coba listen, kita coba cari di audio library. Kalau udah masuk, nanti tinggal kita masukin ke playlist regulernya Pro 2 FM. Tinggal kamu sering-sering request aja deh gitu teman-teman Pro 2. Nah, kalau sering-sering di request, pastinya bakalan sering diputer juga lagunya gitu teman-teman Pro 2. Masuk chart juga gitu kan ya. Gimana? Hari ini juga udah dengerin chart lagu-lagu terbaiknya Pro 2 seluruh Indonesia. Ada 40 lagu baik itu Indonesia maupun mancanegara yang udah tadi di recap dari jam 4 sampai jam 6 sore ya teman-teman Pro 2. Kalau kamu ketinggalan minggu depan jangan ketinggalan lagi ya. Dicatat tuh ya, pokoknya setiap hari Minggu jam 4 sampai jam 6 sore kamu bisa dengerin 20 lagu terbaiknya Pro 2 FM seluruh Indonesia lewat Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Internasional teman-teman Pro 2. Bentar lagi jam 9 malam dan kita bakal ngajakin kamu untuk ngikutin Pro 2 Indie. So, stay tune.

96,3 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu. Tepat jam 9 malam nih, teman-teman Prodo 2. Kita lanjut lagi barengan sama teman-teman di Jakarta untuk ngikutin Prodo 2 Indie National. So enjoy, nanti balik lagi barengan sama Fajar di jam 10 ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alami. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Seperti yang udah disounding tadi, kalau jam 10 balik lagi buat kita nemenin kamu, teman-teman Pro 2 masih dijaga malamnya Pro 2 FM. Teman terbaik kamu available juga buat terus kamu dengerin lewat RRI Digital dan juga streamingnya Pro 2 di www.rri.co.id/wamena. Teman-teman Pro 2, tadi ada gubuk deritanya, ada perempuan selatan punyanya gubuk derita. Yes, ini juga salah satu lagu yang akan sering kamu dengerin selama setahun ini, teman-teman Pro 2, ya kan? Karena emang lagunya jadi lagu kerjasama RRI, teman-teman Pro 2. So yeah, next-nya bakalan muterin musik bagusnya Pro 2 FM di tengah suasana kota Wamena yang masih hujan sih, masih kedengaran tuh suara rintik-rintik hujannya dari studio Pro 2 FM. Akhir-akhir ini gak tahu kenapa nih ya, kayak apa nih, saluran pernapasan hidung saya tuh kayak sering tersumbat, dibilang kayak flu tapi nggak flu, kayak ada dahaknya tapi kayak kalau dikeluarin nggak keluar gitu, teman-teman Pro 2. Aduh, please, kamu juga ngerasain juga nggak sih? Tapi semoga di tengah cuaca kota Wamena yang sekarang ini kayak gini tuh maksudnya gimana? Nggak, maksudnya kayak belakangan kan kayak kalau panas banget siangnya, terus kayak terus tiba-tiba mendung, bisa aja mendung yang mendung gelap banget, terus hujan gitu ya, teman-teman Pro 2. So semoga kondisi tubuh kita tetap sehat aja, kamunya juga tetap sehat, buat yang lagi sakit di rumah juga semoga lekas sembuh, cepat sembuh gitu ya, teman-teman Pro 2. Terus bisa ngumpul lagi deh buat aktivitas sama teman-teman di kantor. Yes, nemenin kamu di jaga malamnya Pro 2 FM. Ada yang mungkin kangen sama ibu kamu, kangennya dibungkus lewat lagunya Nadine Amizah aja kali ya, teman-teman Pro 2. Buat yang mungkin ibunya udah jauh di sana, semoga kamu tetap terus bisa bertaut dengan ibu kamu atau orang tua kamu lewat doa-doa.

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Yes, ada Farel Hilal, teman-teman Pro 2. Kalau biasanya mungkin kamu dengerin keliling, ini ada nuansa baru malam hari ini. Dirimu yang lain, teman-teman Pro 2, sama kayak Farel Hilal yang hadir dengan lagu yang lain juga gitu, teman-teman Pro 2 ya. Selamat malam juga buat yang boleh aja tune in di 08114828842 gitu, teman-teman Pro 2. Ini saya lagi baca info tadi, banyak yang update soal ternyata minat anak-anak Indonesia ngedengerin musik itu tuh keren loh ya. Musiknya tuh udah musiknya. Jadi kayak sayangnya tuh bisa sama K-pop gitu, teman-teman Pro 2. Jadi minat untuk ngedengerin lagu-lagu Indonesia sekarang-sekarang ini tuh makin tinggi, makin banyak gitu, teman-teman Pro 2. Kalau ngomongin soal lagu gitu kan ya, waduh, lagu apa sih yang lagi sering banget kamu dengerin? Apakah lagunya sesuai dengan kamu juga gitu, teman-teman Pro 2? Boleh langsung kamu bisa ceritain ke kita di 08114828842, teman-teman Pro 2 ya. Oke, silakan aja yang mau cerita-cerita malam hari ini. Sambil request lagunya kita tungguin juga lewat WhatsApp di 08114828842, masih sama nomornya. Jangan lupa kirimin voice note juga. Iya, boleh banget kamu ngirimin voice note ke WhatsApp-nya kita. Karena kan WhatsApp gak teks aja kan. Seru kalau siarannya tuh dengerin suara yang lain, gak cuma suara saya aja gitu, teman-teman Pro 2 ya. Jadi silakan aja, kita tungguin kamu di 08114828842 buat teman-teman Pro 2 langsung gabung di jaga malamnya Pro 2 RR Wamena. Setengah 11 malam nih, teman-teman Pro 2 yang mau cerita malam ini buat nutup hari ini juga boleh banget. Kita mau denger cerita yang random, yang seru, boleh ya, teman-teman Pro 2. Jangan galau malam-malam, barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Chat-chat bareng di WhatsApp yuk, 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena. Teman terbaik.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Yes, kamu dengerin Niki, You Will Be In My Heart, teman-teman Pro 2, masih di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sebagai manusia ya, kita sebagai manusia tuh emang gak pernah lepas dari yang namanya interaksi sosial, teman-teman Pro 2, bahkan tuh gak bisa gak berkomunikasi. Ya kan, gimana pun caranya di zaman yang makin kesini, kadang makin menuntut orang untuk berkomunikasi, kita gak bisa tuh terlepas dari yang namanya komunikasi. Apapun aktivitasnya, teman-teman Pro 2 tetap ada unsur interaksi yang sejatinya tuh satu sama lain tuh saling membutuhkan gitu loh, teman-teman Pro 2 gitu. Jadi memang manusia tuh membutuhkan sosok manusia lainnya untuk berinteraksi dalam situasi dan kondisi tertentu gitu, teman-teman Pro 2. Dan apa ya, bisa dibilang tuh kayak siapa sosok yang dibutuhkan sama kita tuh bakalan menentukan juga gitu pilihan interaksi yang terjalin tuh bakalan seperti apa. Pastinya beda kalau kalau antara orang yang wah kayak kita ngerasa udah nyambung nih komunikasinya sama seseorang tertentu, pasti beda dengan yang kayak mungkin baru kenal atau kayak nggak deket-deket amat gitu, teman-teman Pro 2 ya. Nah, seberapa sering sih kamu tuh atau kayak ngerasa dibutuhin, atau kayak justru malah kadang-kadang tuh kayak ngerasa kok kayak dibuang ya, dalam tanda kutip gitu, teman-teman Pro 2. Ya kadang diabaikan aja gitu di sebuah pertemanan, bisa jadi gitu, teman-teman Pro 2. Gimana, seberapa kamu dibutuhkan, atau mungkinkah kadang kamu diabaikan, atau cenderung justru dalam pertemanan kamu, kamunya tuh malah dimanfaatin, teman-teman Pro 2. Coba cerita di cerpen, cerita penutup hari malam ini, teman-teman Pro 2, barengan sama Fajar, sampai nanti di jam 12 malam. Kita tungguin WhatsApp kamu di 0811 482842 ya.

buat teman Pro 2 yang baru aja dengerin Sarpen, cerita penutup hari untuk hari ini 17 Mei 2026 ya, teman-teman Pro 2 ya. Menyoalkan premis kadang dibutuhkan, kadang diabaikan untuk cerpen hari ini di Pro 2 RRI Wamena, teman-teman Pro 2. Silakan kita tungguin kamu buat langsung gabung di 08 11 48 28 42. Oke, ini dari James ternyata ya. James mengaku James mengaku ada tuh momen-momen atau saat pernah merasa sangat dibutuhkan oleh seseorang, namun di waktu lain justru merasa diabaikan gitu. Jadi kayak James-nya jadi bingung gitu, bingung sendiri sampai ngerasa gak nyaman. Aku pernah ngerasa benar-benar dibutuhkan, tapi di waktu yang lain juga merasa seperti gak dianggap. Awalnya itu bikin bingung gitu kan ya. Tapi seiring waktu dia memahami juga tuh bahwa kondisi tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan. Menurut James, enggak semua orang atau tidak semua orang akan selalu menempatkan seseorang sebagai prioritas. Dan hal itu tuh tidak serta-merta mengurangi nilai diri kita sendiri gitu. Jadi kita juga penting buat sadar diri agar tidak bergantung sepenuhnya ke penilaian orang lain gitu. Menurut James sendiri, pengalaman ini tuh justru jadi bagian dari proses pendewasaan gitu, teman-teman Pro 2. Gitu ya James ya. Bener sih, maksudnya kalau kayak orang yang memang udah akrab banget sama kita, terus kayak kita tahu nih dia minta tolong sama orang lain, tapi kayak padahal di situ tuh ada kita, atau kayak loh kok gak minta tolongnya sama saya ya, kok gak minta tolongnya sama aku ya gitu kan. Kenapa nih, ada apa nih, apa, kenapa gitu ya kan. Kadang-kadang kita ngerasa kayak why, kenapa dia yang minta tolong gitu kan. Tapi ada momen-momen juga yang mungkin kayak kita lagi apa ya, mungkin kayak lagi nggak mau, bener-bener nggak mau ngebantu gitu, teman-teman Pro 2. Nggak tahu ya alasannya apa, tapi kayak mungkin tapi pernah nggak sih kamu juga ngerasain gitu, teman-teman Pro 2, kayak why, kenapa bukan saya yang kok minta tolong begitu loh, padahal saya tuh bisa gitu, teman-teman Pro 2. ada rasa yang saya sulit menggambarkannya gitu, teman-teman Pro 2. Kayaknya kalau dengan kata-kata tuh nggak ada yang cocok, nggak ada yang pas aja gitu. Tapi kayak kamu tahu kan perasaan itu, kayak perasaan kayak kita tuh ada, kita tuh bisa ngebantu, tapi kayak wah kenapa nih dia minta tolong. Menurut kamu kenapa, teman-teman Pro 2? Coba yang mungkin punya pengalaman yang sama boleh di-share opini kamu. Kirimkan opini kamu, pendapat kamu ke WhatsApp kita ya.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

Kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sebelum kita benar-benar menyudahi hari ini dan menutup topik kita tentang seberapa kita dibutuhkan gitu ya, teman-teman Pro 2. People pleasure versus si paling mandiri gitu, teman-teman Pro 2. Saya mau mengajak teman-teman Pro 2 buat narik nafas dalam-dalam dulu, terus menghembuskannya secara perlahan gitu kan ya. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak sebuah barang di pojokan kamar, berharga banget pas lagi dicari, tapi langsung dilupakan begitu urusannya selesai. Dalam dinamika anak muda sekarang ini gitu ya, teman-teman Pro 2, kita sering banget nih terjebak di posisi itu. Di lingkaran pertemanan, di tempat kerja, atau bahkan dalam hubungan asmara pun juga demikian. Kadang kita tuh ngerasa jadi orang paling penting sedunia karena semua orang tuh mencari kita. Tetapi di hari lain kita tuh merasa asing, sendirian, atau bahkan mungkin kamu ngerasa juga kamu gak dianggap gitu, gak ada di dunia ini. Rasa-rasanya tuh kayak eksistensi kita tuh cuman validasi aja. Kalau kita tuh berguna buat orang lain gitu loh, teman-teman Pro 2. Tapi malam ini, lewat sunyinya malam, saya cuman mau mengingatkan satu hal ke teman Pro 2 dan mungkin ke diri saya sendiri gitu kan ya. Hidup ini tuh bukan soal selalu jadi pusat perhatian, menjadi tidak dibutuhkan untuk sementara waktu, sebetulnya adalah cara semesta juga nih untuk ngasih tahu kita, ngasih kita ruang istirahat juga gitu, teman-teman Pro 2. Itu tuh momen terbaik buat kita bisa pulang ke diri sendiri tanpa harus berpura-pura kuat, tanpa harus menuruti ekspektasi siapapun. Kita perlu ingat ya bahwa nilai diri kita tuh gak ditentukan dari seberapa sering HP kita tuh bergetar di malam hari karena dicari sama orang gitu, teman-teman Pro 2. Kita tetap berharga, kamu tetap berharga, saya juga tetap berharga. Baik saat dunia sedang mengeluh-eluhkan kita, mengeluh-eluhkan kamu, maupun saat dunia sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. So, terima kasih sudah bertahan dan berjuang sehebat hari ini, sampai detik ini, sampai malam ini. Jadi saatnya, kalau kamu mau istirahat, matikan layar handphone kamu, matikan lampu kamu, rebahkan badan, dan kamu bisa peluk diri kamu sendiri, teman-teman Pro 2 ya. Fajar bakalan segera pamit dari balik mikrofon ini. Selamat malam buat kamu, teman-teman Pro 2. Selamat beristirahat. Jangan lupa, sekali lagi perlu diingat bahwa kamu tetap berharga. Baik saat dunia sedang mengeluh-eluhkan kamu, maupun saat dunia sedang sibuk dengan urusannya masing-masing.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Yuk kita lanjut lagi besok teman-teman Pro 2, karena sekarang udah malam, gak usah terlalu dipikirkan yang memang hari ini udah terjadi atau mungkin kayak besok bakalan gimana ya. Jangan dipikirin dulu, dibawa istirahat dulu aja teman-teman Pro 2, karena tubuh kamu juga perlu istirahat. Selamat malam, selamat beristirahat buat teman-teman Pro 2 dari Studio Pro 2 RRI Wamena. Dari balik mic, Fajar pamit menyudahi siaran Pro 2 RRI hari ini 17 Mei 2026. Selamat menempuh perjalanan panjang sampai besok pagi untuk istirahat kamu, teman-teman Pro 2. Sampai jumpa besok. Sekali lagi, selamat beristirahat.

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, terdering salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena, teman terbaik kamu untuk hari ini. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku buluk motok hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

I know, but I mean, it's kind of different.

0: 105,1 Pradolfin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam, Mi, di area ini.
0: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: our social media @RRI Pro2 Wamena. Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia. If you wanna go.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, one from A to B. Blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony? Wake up at the end for the final beat. Sleep through Ludwig IX. What a waste of time.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih